penyesalan dan perubahan melalui pertobatan hati. Oleh karena itu, melalui Najmi saat ini, firman Tuhan menekankan artinya yang sebenarnya dari persembahan. Pesan ilahi ini memberikan kita perspektif yang lebih luas tentang makna ibadah yang benar dan sejati, serta berkenan kepada Allah. Hal ini didasari bahwa semua hidup kita adalah kemurahan Allah semata. Dan meski kita diberi karunia rohani, semua itu adalah untuk kemuliaannya. Nah, saat ini memberikan kita pengajaran mengenai sebagai berikut. Kita dapat melihat yang pertama. Yang pertama adalah ibadah sejati dan persembahan tubuh. Ayat 1. Ketika kita datang ibadah di hari Minggu, kita berjalan ke gereja, lalu ada yang bertanya kepada kita, "Ndak kemana?" Biasanya kita akan menjawab, "Mau ke gereja atau mau beribadah?" Maka jawaban itu dianggap benar dan logis. Tetapi ketika di hari kerja pagi-pagi kita berjalan mau ke kantor, maka jawaban itu dianggap benar dan logis. Tatkala kita berangkat kantor, orang lain juga bertanya, "Kita tidak berjalan kemana, mau kemana?" "Mau ke kantor." Ada yang bertanya demikian. Kemudian kita menjawab, "Mau beribadah." Nah, maka orang yang bertanya itu akan mengira kita menjawab, "Mau beribadah." Maka pasti istrinya dikira salah makan obat atau kemasukan roh jahat. Orang yang tidak mau ke kantor kok jawabnya beribadah. Demikian kiranya pengertian umum ibadah dibuat demikian sempit hanya ketika mengikuti personel keagamaan, prosesi keagamaan atau segala usaha yang lahiriah batin sesuai dengan perintah Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan yang keseimbangan hidup. Baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun terhadap alam semesta. Sementara di dalam bahasa asli Alkitab atau Yunani, kata lateria atau benda yang diterjemahkan ibadah untuk mendapatkan upah atau gaji. Pengertian laturein ini kemudian berkembang dan bisa juga berarti sikap tunduk dan hormat seorang kepada hamba, kepada tuannya. Ini didasari kasih dan diungkapkan dengan sikap membungkukkan badan atau ciuman tangan. Bahasa Ibrani menggunakan kata abodah yang berarti sama, yakni sikap tanda hormat dengan membungkukkan badan seorang hamba. Hal inilah yang dijelaskan Rasul Paulus, bahwa ibadah sejati sebenarnya adalah lebih luas. Tidak hanya kehadiran dan sikap hormat dalam prosesi saja, melainkan penyerahan seluruh tubuh sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Saya ulang, penyerahan seluruh tubuh sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Itu di garis bawahi. Sikap ini dikaitkan dengan pelayanan sepenuh hati dan mengabdikan hidupnya kepada pekerjaan itu. Dengan pengertian pekerjaan itu disadari sebagai penugasan dari Allah dan disyukuri kepada Allah, maka pekerjaan itu berarti beribadah. Tergantung kita motivasinya, bahwa apa yang kita lakukan benar-benar untuk Tuhan. Bagi umat Israel, memberi persembahan sangat penting dan menjadi kewajiban mutlak pada saat upacara korban syukur, korban nasar dan penebusan, karena berbuat dosa atau kesalahan itu terjadi di bangsa Israel. Korban-korban itu sebagai korban penebusan apa kesalahan mereka yang mereka buat dengan korban-korban itu. Umat Israel ketika mempersembahkan korban persembahan berupa hewan sesuai dengan ketentuan hukum Taurat yang ada, maka imam akan menyembelih dan memotong-motong menjadinya
beberapa bagian dan

0: menempatkan daging korban itu di atas mezbah. Namun umat Israel menganggap persembahan korban itu sebagai sesuatu ya ritual saja, seolah-olah menaati hukum legislatif semata. Padahal dalam perjanjian lama ditulis dengan jelas bahwa ketaatan hati adalah lebih penting. Itu terdapat di dalam 1 Samuel pasal 15 dan Mazmur 40, Hosea 6 ayat 6 dan selanjutnya. Melalui ketaatan dan ketekunan hati yang sebenarnya, Allah menginginkan persembahan hidup kita. Ini sangat penting. Yang sesungguhnya adalah Allah menginginkan persembahan hidup kita seutuhnya, bukan korban hewan semata sebagai persembahan ritual. Ketaatan hati ini dilakukan dengan menjauhkan diri dari keinginan daging, setia mengikut Dia, dan mempersembahkan seluruh sumber daya dan energi kita pada kemuliaannya. Itu dicatat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dan 1 Petrus 2 ayat 5. Serta percaya kepadanya yang memimpin hidup setiap hari. Kita perlu ingat bahwa ketaatan hati ini yang dilakukan harus menjauhkan diri dari keinginan daging, setia mengikut Tuhan, mempersembahkan seluruh kekuatan kita kepada Tuhan untuk kemuliaannya. Oleh karena umat Kristen tidak perlu lagi mempersembahkan korban hewan sebagai penebus atau penghapus dosa dan kesalahan, sebab Yesus Kristus telah menjadi korban persembahan penebusan dosa di kayu salib. Kita diminta mempersembahkan seluruh hidup sehari-hari kita kepada Allah. Itulah yang sebenarnya ibadah sejati. Pengertian ini sejalan dengan firman Tuhan yang disampaikan dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku yang kekasih, sangat penting penekanan ini bagaimana ibadah itu yang sesungguhnya kepada Tuhan. Jadi lakukanlah itu dengan segenap hati kepada Tuhan, bukan untuk mencari nama bahwa saya orang pendoa, saya orang rohani, bukan itu. Tuhan mau hanya kepada kemuliaan Tuhan. Maka apabila kita bekerja di kantor atau melayani di gereja, bekerja di rumah, bahkan apapun yang kita lakukan, baik itu menyapu, memasak, memandikan anak, dan seluruh kegiatan rutinitas, semua merupakan ibadah yang berkenan kepada Allah. Yang terpenting dalam melakukan semua itu, tetap dalam rasa bersyukur. Menjaga kekudusan hidup dengan menjauhkan diri dari perbuatan jahat, mengikuti nafsu dan kedagingan, itu tidak baik. Tapi kita baik melakukan segala sesuatu yang benar-benar dalam jalur kehendak Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Hidup orang Kristen harus diisi dengan tindakan tulus ikhlas yang berkenan kepada Allah sebagai pelayanan, seperti membantu mereka dalam hal kesusahan, sebagaimana ditulis ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, Dia mau janda-janda juga kita perhatikan, kita melihat kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Di Yakobus pasal 1 ayat 27. Saudaraku yang kekasih, untuk bagian pertama ini bagaimana kita seharusnya mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, jangan serupa dengan dunia di ayat 2 dan 3. Allah itu baik, menyenangkan hati, dan juga mempunyai rencana yang indah bagi anak-anaknya. Firman Tuhan mengatakan untuk bisa seperti itu, maka kita harus berubah melalui pembaruan budi, tidak serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan mengatakan kita harus berubah dalam proses yang terus-menerus menekankan kepada bentuk hakikat dan kedalaman. Allah menginginkan kita sebagai pribadi yang mengubah dan berubah dengan roh yang dipikirkan dalam pikiran manusia yang baru. Saudaraku yang kekasih, hidup dengan penuh hikmat dan mematuhinya itu sangat penting bagi manusia sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Semuanya diperlukan karena Dia ingin memberikan yang terbaik kepada kita, sebagaimana Dia telah menyerahkan anaknya untuk membuat hidup kita penuh terbuka bagi berkat, dan menyerahkan dengan penuh sukacita hidup kita sebagai persembahan yang hidup untuk dipakai melayaninya. Dalam perubahan itu, kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kata serupa diambil dari skema yang berarti tidak konsisten atau mengikuti arus dunia. Lingkungan seperti ini adalah bunglon, tidak teguh, imannya mudah goyah. Orang Jawa bilang mencela-mencela. Orang Kristen jelas dipanggil agar teguh, konsisten, dan tidak menjadi serupa dengan pola hidup dunia. Nah, kita tahu bisa membedakan bagaimana pola hidup dunia dengan pola hidup dalam Kristus Yesus. Banyak batasan-batasan yang tidak boleh sembarang kita lakukan dalam kehidupan sebagai orang pengikut Kristus, dan kita harus berada di jalur kehendak Tuhan. Kehidupan itulah yang perlu kita lakukan sebagai orang Kristen yang dipanggil menjadi anak Tuhan yang konsisten, yang umumnya perilaku dan kebiasaannya mementingkan diri sendiri, dan seorang yang mengambil keuntungan dari orang lain meski itu tidak haknya. Itu kehidupan salah satu di luar Tuhan, kehendak Tuhan mempersembahkannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, melalui perubahan yang terus menerus, kita semakin baik dalam membedakan hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Tanpa pembaharuan budi, kehendak Allah tidak mudah kita kenali. Kita perlu mendalami, menjaga, menilai prinsip-prinsip utama kekristenan. Ya, dalam kehidupan ini, pergaulan sehari-hari, banyak orang Kristen dengan bijaksana memutuskan perilaku duniawi kebanyakan yang jelas bertentangan dengan firman Allah. Penolakan mereka terhadap ikut arus nilai-nilai dunia ini dengan menjauh keluar dari perilaku yang kebiasaan yang tidak sesuai dengan pembaharuan budi. Contohnya, kalau kita di lingkungan yang banyak suka minum-minuman keras atau mabuk, atau orang-orang yang suka memakai narkoba, dan ya, keinginan-keinginan bertujuan untuk memuaskan diri sendiri, tujuan yang pasti dan kuat, maka nilai-nilai kita pun akan terpengaruh. Karena di mana kita bergaul, tidak mudah kita menguasai diri. Ingat, jangan lupa tubuh ini masih daging. Untuk itu perlu dijauhi. Sebagai orang Kristen perlu menjauhi dan tidak mudah terpengaruh. Dan Tuhan mau supaya oleh karena sangat mungkin bagi kita untuk menghindar dari kebiasaan umum dunia itu, sangat perlu. Saudaraku yang kekasih, kita hanya perlu meminta Roh Kudus memperbarui, mendidik kembali, dan mengarahkan kembali akal pikiran kita dengan sungguh-sungguh sehingga dapat membedakan hal yang baik dan sempurna. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 23 dan juga Efesus pasal 5 ayat 17, saudara bisa membacanya. Harga diri sehat memang sangat penting, sebab banyak di antara kita berpikir kerdil tentang diri sendiri. Meski di lain pihak, kita juga jangan berlebihan terhadap kemampuan kita. Di sini yang ditekankan adalah jangan memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi, lebih tinggi dari yang patut kita pikirkan. Nah, ini bisa membuat kita stres, karena yang harusnya kita hanya dapat segini, kita mau yang lebih, sementara kemampuan kita terbatas. Kita harus menguasai diri menurut iman. Kuncinya, kita perlu bersifat jujur dan melakukan evaluasi yang dapat akurat tentang kemampuan dan kelebihan dasar kita, sekaligus melihat kelemahan dan kekurangan. Dengan mengacu tetap di dalam Kristus. Sebab apabila terpisah dari Kristus, kita tidak mampu dan bisa terjebak dengan banyaknya standar dunia yang dapat diikuti. Dan standar dunia ini adalah jahat. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 40, saudara bisa baca Galatia pasal 1 ayat 4, 1 Yohanes 5 ayat 19. Mengevaluasi diri sendiri dengan cara standar dunia akan kesuksesan dan pencapaian dapat menyebabkan kita berpikir terlalu besar dan terlalu berharga di mata orang lain. Akan tetapi justru mengabaikan nilai yang kemampuan yang berharga dalam melayani Dia. Hal lainnya adalah menerima diri sendiri dan rasa syukur serta berkepribadian. Semua harusnya berasal dari Allah. Ini yang dimaksud dengan ukuran iman sesuai pengenalan diri sendiri. Filipi pasal 2 ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kehendaknya. Jangan iri terhadap orang lain, sebab bertukar posisi itu belum tentu lebih baik dan membahagiakan. Saudaraku, saya ulang ayat ini berkata, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jangan iri terhadap orang lain, sebab bertukar posisi itu belum tentu lebih baik dan membahagiakan. Saudaraku yang kekasih, mungkin kita pernah mendengar kisah dalam suami istri yang berada di tempat lain, berdiam diri sepanjang suami istri berjalan kaki dan bergandengan tangan deras di dalam derasnya hujan. Saudaraku yang kekasih, kita perlu kembali melihat motivasi kita dalam menyembah, memuliakan Tuhan, mempersembahkan hidup ini. Kita tidak perlu melihat orang lain. Saudaraku yang kekasih, yang ketiga, kita melihat bahwa Paulus menggunakan konsep tubuh manusia untuk mengajar orang Kristen untuk hidup bekerja sama. Seperti seluruh bagian tubuh yang berfungsi diperintahkan otak, kemudian orang Kristen bekerja sama dikendali pemerintah Yesus Kristus dalam pemerintahan perintah Kristus Yesus. Dalam 1 Korintus 12:12, Allah membekali kita dengan karunia Roh, membangun gerejanya untuk menggunakan dengan efektif, maka kita memerlukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah bahwa semua karunia rohani berasal dari Allah. Yang kedua, tidak semua orang memiliki karunia rohani yang sama. Yang ketiga, siapa diri kita dan apa yang terbaik untuk diberikan. Empat, mempersembahkan karunia itu bagi Tuhan, bukan untuk kepentingan dan keberhasilan diri sendiri. Kemudian kelima, bersedia memakai karunia rohani itu dengan sepenuh hati untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, bukan menahan atau menyia-nyiakannya. Karunia-karunia ini bersifat saling mengisi satu dengan yang lain dan melengkapi. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, diberikannya karunia rohani itu adalah semua untuk tubuh gereja, supaya saling melengkapi dan karunia-karunia itu dapat kita pakai untuk melayani. Kemudian kita melihat karunia. Karunia satu adalah melalui perkataan atau berbicara, terdiri dari 7 karunia. Lalu karunia dan memberi terdiri dari 6 karunia. Dan karunia untuk membuat mujizat terdiri dari 5 karunia. Semua karunia ini dilengkapi oleh Roh Kudus dan jemaat untuk membangun keluarga Allah dalam satu jemaat. Saudaraku yang kekasih, ini sangat penting bahwa tidak ada yang lebih menonjol dalam dirinya untuk saling melengkapi dengan satu karunia dengan karunia lain. Kita sangat membutuhkan orang lain. Dan yang kita lihat yang keempat, yang terakhir, keempat prinsip penerapan karunia-karunia Roh Kudus ada dalam ayat 6 sampai 8. Hamba Tuhan yang terlihat dalam pelayanan lebih terlihat keteguhan dan kesetiaannya. Kita dapat melihatnya sebagai seorang nabi. Guru lebih memperlihatkan kemampuan berpikir dengan jernih dan netral. Kemudian konselor perlihatkan kemampuan dengan motivasikan orang lain. kemudian memberi dan suka membagikan, melakukan dengan murah hati dan penuh kepercayaan. Pemimpin menunjukkan menurut kasih kelompok yang mengelola dengan baik. Mereka memperlihatkan belas kasihan dan kepedulian kepada orang lain adalah mereka yang bisa memberi waktunya dengan sukacita. Saudaraku yang kekasih, prinsip-prinsip di atas ini sangat dibutuhkan bagi orang yang melayani, supaya karunia rohani jangan dibuat menjadi menyebabkan persaingan dalam jemaat. Lebih rohani ada yang lebih rendah. Prinsip yang mempersembahkan hidup melalui karunia rohani adalah selalu dalam kebersamaan dengan orang lain, saling mendukung, saling mengisi, melayani Tuhan lebih baik. Semua dilakukan dengan sepenuh hati, dengan segenap pelayanan, mengabdikan diri, dan berkhotbah untuk menceritakan tentang Kristus Yesus yang adalah Juru Selamat kita. Hanya Tuhan memberkati saudara dan saya. Ini saya percepat mengingat waktunya terbatas. Jadi saudaraku yang kekasih, mempersembahkan diri adalah penyembahan yang hidup dan yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan kita tetap berada di jalur Kristus. Kiranya firman Tuhan, saudara dapat membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan, kebenaran kita beribadah atau tidak. Saudaraku, mari kita berdoa dan Tuhan memberkati saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi bagian bagi pendengar dimanapun berada. Demikian kami semua, sehingga kami dapat mengerti persembahan yang hidup dan yang benar kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.
1: Sobat terkasih, bagi Anda yang ingin mempelajari firman Allah, Departemen P3J Yayasan Berita Hidup menyelenggarakan kursus Alkitab Tertulis Jarak Jauh gratis. Kursus ini cocok untuk bahan PA dan kegiatan gereja lainnya. Jenis kursus yang diselenggarakan meliputi kursus dasar terdiri dari Satu Tuhan, Satu Jalan, Kabar Baik, dan Menuju Kedewasaan Rohani. Kursus lanjutan mengenal Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apabila Anda ingin menambah wawasan tentang firman Allah, Anda dapat berlangganan majalah Berita Mimbar yang diterbitkan oleh Yayasan Berita Hidup. Majalah ini sangat cocok bagi gemala sidang, pendeta, dan aktivis gereja. Bagi keluarga Anda yang sudah tamat dari SMP, kami membuka SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen Berita Hidup. Anak-anak akan kami didik secara rohani berdasarkan firman Allah. Dan apabila Anda memiliki pergumulan dan masalah pribadi, silakan menghubungi bagian Konseling Berita Hidup. Kami akan memberikan solusi berdasarkan kebenaran firman Allah. Kirimkan surat Anda ke PO Box 247 Solo 57102 atau email amgmediaministry@gmail.com. Bisa juga telepon ke 02718533223 atau nomor HP atau WA di 081717 5441. Bagi Anda yang rindu terpanggil sebagai hamba Tuhan, bergabunglah bersama STT Berita Hidup, Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup, membuka penerimaan mahasiswa baru program teologi dan pendidikan agama Kristen dengan tenaga edukatif yang fokus di bidangnya, serta sarana dan prasarana yang memadai. Semua program di STT Berita Hidup sudah terakreditasi BAN PT. STT Berita Hidup menghasilkan sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen, magister teologi, magister pendidikan agama Kristen, dan doktor teologi. Segera daftarkan diri Anda untuk menjawab panggilan Tuhan dengan syarat sudah lahir baru, telah terlibat dalam pelayanan gereja, dan surat rekomendasi dari gereja disertai persyaratan akademis lainnya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi STT Berita Hidup Jalan Solo Kalioso Kilometer 7 Surakarta, telepon 853244, email stberitahidup@gmail.com, website www.stberitahidup.ac.id.

Demikianlah firman Tuhan yang bisa disampaikan pada hari ini. Jika ada di antara saudara yang ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan firman Tuhan, ingin menyampaikan permohonan doa atau membutuhkan pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di nomor telepon atau WhatsApp 0817-175-441. Tim pelayanan doa dan konseling Yayasan Berita Hidup siap melayani saudara sekalian. Sampai jumpa di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan Yesus memberkati.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, perjumpaan kita di program Bun Pagi hari ini akan segera berakhir. Kami mengucapkan selamat mempersiapkan ibadah bagi Anda yang akan beribadah hari ini dan besok di hari Minggu. Semoga ibadah sahabat Petra semakin menguatkan hidup sahabat Petra dan memberi berkat yang melimpah bagi sahabat Petra dalam relasi sahabat Petra dengan Tuhan dan sesama kita. Kami pamit sahabat Petra, kami akan berjumpa kembali dengan sahabat Petra besok hari Senin dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Untuk mempertahankan pernikahan, pasangan harus memiliki komunikasi yang baik pada satu dengan yang lain. Kejujuran adalah hal terpenting untuk dilakukan. Bicarakan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda tidak suka, berdiskusi dengan jujur. Ini akan membangun pondasi yang kuat dalam hubungan pernikahan. Pastikan Anda menghargai segala upaya yang dilakukan pasangan Anda setiap hari, bahkan untuk hal-hal sekecil apapun. Biasanya ini yang sering dilupakan ketika pernikahan berjalan sudah lama. Padahal, penghargaan-penghargaan kecil bisa berarti sangat besar bagi sebuah hubungan. Pastikan Anda memberitahu pasangan betapa berartinya mereka. Jaga hubungan intim Anda agar tetap hidup. Ini adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Pastikan Anda selalu punya waktu bersama pasangan untuk menghidupkan kembali kehidupan seksual Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.

0: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
2: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Tan Xiao Gui, pengecut mau bunuh diri. Tampak seorang pemuda berdiri termangu-mangu di tepi sebuah jembatan dengan sungai yang berair deras di bawahnya. Sesekali matanya menerawang jauh, menarik napas panjang, dan jelas kelihatan di wajahnya dia sedang frustasi dan putus asa. Si pemuda berkata sendiri, "Semua kenikmatan duniawi telah aku cicipi. Aku pernah kaya, pernah bepergian ke tempat-tempat indah di seluruh dunia. Makanan lezat dan kenikmatan yang dapat dibeli oleh orang juga telah aku rasakan. Tetapi sekarang aku sungguh tidak bahagia. Keluargaku berantakan. Anakku meninggal dunia. Istriku pun pergi meninggalkan aku. Lalu untuk apa lagi aku hidup di dunia ini? Biarpun aku masih memiliki harta kekayaan, tetapi hatiku kosong dan menderita." Si pemuda tampak bersiap-siap bunuh diri dengan menyeburkan diri ke dalam sungai. Tetapi di saat yang bersamaan, datang seorang pengemis berpakaian kumal menghampiri dia. "Tuan yang baik, tolong beri saya sedikit uang untuk makan. Saya doakan semoga Tuan selalu sehat dan berumur panjang." Segera dikeluarkan dompet dari sakunya, mengambil semua uang yang ada sambil memberikan kepada si pengemis, dia berkata, "Ambillah semua uang ini." "Semua ini?" tanya si pengemis tidak percaya. "Iya, ambillah semua, karena di tempat yang akan aku tuju, aku tidak lagi memerlukannya," kata si pemuda, sambil mengalihkan pandangannya ke arah sungai di bawah jembatan. Si pengemis rupanya merasakan sikap pemuda yang agak janggal. Sambil memegang dan memandangi uang itu sejenak, kemudian cepat-cepat mengembalikan uang sambil berkata, "Tidak, tidak jadi. Aku memang seorang pengemis, tetapi aku bukan seorang pengecut. Dan aku tidak akan mengambil uang dari seorang pengecut. Ini, bawalah uang ini bersamamu ke sungai itu." Pengemis itu pun segera pergi dari situ sambil berteriak lantang, "Selamat tinggal Tuan Pengecut." Pria yang ingin bunuh diri itu pun terpana kaget. Perasaan puas dan bahagia sejenak yang dirasakan karena bisa memberi lenyap seketika. Dia sangat ingin si pengemis menerima pemberiannya, apalagi di akhir hidupnya. Tetapi itu pun tidak bisa. Tiba-tiba dia menyadari bahwa ternyata dengan memberi kepada orang lain justru dia merasa bahagia. Ini sungguh suatu pengalaman baru bagi pemuda itu. Kemudian dia memandang ke arah sungai sekali lagi, lalu berpaling dan berjalan pergi mengejar si pengemis. Dia ingin mengucapkan terima kasih dan memberitahu bahwa dia tidak akan menjadi seorang pengecut. Dia berjanji di dalam hati akan kembali berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dengan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu mengenaskan mendengar orang mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas. Bahkan tidak jarang, gara-gara masalah sepele, orang mengambil tindakan bodoh. Setiap manusia pasti mengalami problem-problem kehidupan. Tetapi bagaimanapun berat dan besarnya beban hidup, Kan Imian Tui, kita harus berani menghadapinya. Semua itu hanya karena satu alasan, yaitu Rensen Seijong Zeren. Hidup adalah tanggung jawab. Daripada berani mati secara pengecut, jauh lebih bernilai berani hidup secara satria. Dan ternyata kebahagiaan tidak hanya didapat pada saat kita menerima, tetapi kebahagiaan bisa kita dapatkan justru saat kita bisa memberi.
5: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
6: Petra FM.
0: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Tuope Wangzi, Pangeran Bongko. Di sebuah kerajaan, sang raja memerintah dengan bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Raja mempunyai seorang putra berwajah tampan dan cerdas, tetapi sayang mempunyai cacat fisik, yaitu tubuhnya agak bongkok, sehingga mengakibatkan pangeran menjadi pendiam, minder, dan tidak percaya diri. Keadaan ini membuat raja risau dan sedih, karena bila kelak tiba saatnya sang pangeran harus naik takhta, dia pasti tidak dapat memerintah rakyatnya dengan baik dan bijaksana. Para penasihat raja yang setia sangat memahami kegundahan hati junjungannya. Maka setelah berembuk berulang kali, diam-diam para penasihat memesan sebuah patung kepada pemahat istana yang akan dihadiahkan kepada sang pangeran kelak di hari ulang tahunnya. Saat tiba hari itu, hadiah diberikan kepada sang pangeran dan bertuliskan di sana, "Untuk calon pemimpin kami, atas nama seluruh rakyat yang mencintai pangeran." Kemudian dibukanya selubung kain penutup dan tampak sungguh menakjubkan. Sebuah patung berwajah tampan sang pangeran dengan tubuh tegak dan tegap penuh wibawa. Dan ukuran patung itu pun persis dengan postur tubuhnya. Pangeran senang sekali menerima hadiah itu dan diletakkannya di taman belakang istana kerajaan. Setiap kali melihat patung dirinya, sang pangeran begitu mengagumi. Dalam hati pangeran berkata, "Patung pemberian ini tentu melambangkan keinginan rakyatku untuk memiliki raja bertubuh normal dan tegap. Sudah tentu, aku ingin menjadi seperti yang diharapkan oleh mereka." Menyadari akan hal itu, setiap hari pangeran dengan semangat berjalan mengelilingi taman dengan patung yang berdiri tegak sebagai fokusnya. Berlatih dengan meniru berdiri tegap dan berjalan tegak. Kebiasaan berlatih seperti itu dijalani secara konsisten, hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Tidak terasa, tahun pun telah berganti. Latihan yang dilakukan sang pangeran terus menerus yang luar biasa seperti itu, akhirnya membuahkan hasil yang menakjubkan. Masih dengan wajah tampan yang sama, tetapi saat ini pangeran telah memiliki tubuh setegap dan setegak patung yang berdiri di taman itu. Raja sangat gembira dan berbahagia sekali dengan perubahan ini. Sang pangeran seolah-olah lahir menjadi manusia baru, dengan wajah berseri-seri, bertubuh tegak, tegap, penuh percaya diri, dan siap mengemban tanggung jawab sebagai raja yang baru. Dari cerita tersebut, bisa saya simpulkan betapa kekuatan dari kebiasaan yang terlatih dan fokus pada tujuan ternyata mampu mengubah apa yang semula tampak tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Sama halnya di dalam kehidupan kita, jika ingin mengubah sebuah mimpi menjadi nyata, mengganti kebiasaan jelek menjadi baik, membuat harapan menjadi wujud nyata, membuat sesuatu yang sudah mundur menjadi maju kembali, maka kita harus berani mengambil keputusan untuk menentukan fokus sasaran dan sekaligus membangun Liang Hao Te Si Kuan, yaitu kebiasaan-kebiasaan positif secara ketat, keras, dan berkesinambungan. Dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang positif, terlatih, dan konstruktif, saya yakin kekuatan kebiasaan itu akan mampu menghantarkan kita pada puncak kesuksesan yang gemilang.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Ipa, Itingzi, pagar dan

0: Dikisahkan di sebuah kota kecil, tinggallah seorang saudagar yang masih muda usia. Si pemuda berwajah tampan dan hidup berlimpah harta. Sayangnya, sikapnya sangat sombong, tinggi hati, mau menang sendiri. Suka menyinggung perasaan orang lain, bahkan sering menindas orang kecil di sekitarnya. Hingga suatu hari, si pemuda merasa tidak tenang dan menyimpan amarah di dalam hati. Saat menyadari orang-orang di sekitar dia mulai mengucilkan dan menjauhi dirinya. Kemudian, pemuda itu pun memutuskan untuk mendatangi seorang guru bijak guna meminta saran dan nasihatnya. Setiba di sana, setelah mendengar masalah si pemuda, sang guru pun berujar dengan bijak. Anak muda, setiap saat kamu berbuat jahat, menyakiti orang lain, tandailah dengan menancapkan satu paku di atas pagar depan rumahmu. Demikian seterusnya, dan datanglah kembali kepadaku ketika pagar di rumahmu sudah berisi penuh dengan paku yang kamu tancap sendiri. Setelah mendapat nasihat, pulanglah si pemuda ke rumahnya dan melakukan seperti apa yang dipesankan guru bijak kepadanya. Setiap kali berbuat jahat atau menyakiti hati orang lain, dia tancapkan paku di pagar rumahnya. Selang beberapa bulan kemudian, pagar pun telah penuh oleh tancapan paku. Si pemuda merasa lelah dan tidak bahagia. Dia merasa tidak berdaya merubah keadaan ini. Maka datanglah kembali si pemuda ke guru bijak untuk meminta wejangan. Melihat pemuda itu datang kembali, sang guru berkata, "Anak muda, kedatanganmu kali ini tentu pagar rumahmu telah penuh dengan paku. Sekarang, berbuatlah yang sebaliknya, yaitu setiap kali kamu berbuat baik atau tidak jadi berbuat jahat kepada orang lain, maka cabut satu paku dari pagarmu. Bila nanti paku habis tercabut, datanglah kembali ke sini." Dengan patuh dijalaninya pesan sang guru, hingga beberapa bulan kemudian, paku pun telah tercabut habis. Dan tanpa disadari, si pemuda telah berubah menjadi seorang lebih sabar, mau mengerti orang lain, dan lebih bijak. Datanglah kembali si pemuda menemui sang guru. Guru pun berkata, "Anak muda, sekarang engkau sudah menjadi orang yang berbeda, lebih sabar dan bijak. Lalu pelajaran apa yang bisa dipetik dari hasil kerjamu menancap dan mencabut paku di pagar rumahmu?" Sang guru melanjutkan, "Perhatikan baik-baik. Meskipun semua paku sudah kamu cabut di pagar rumahmu, tetapi bekas lubang paku tetap masih ada. Dan dipoles sebagus apapun, tidak bisa mengembalikan pagar kembali seperti sedia kala." Pendengar yang berbahagia, sama seperti perbuatan yang telah kita lakukan, setiap kali kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, kemudian meminta maaf, kita selalu berharap orang lain mau memaafkan kita, dan kita anggap masalahnya pun selesai sampai di situ. Namun, kenyataannya tetap masih ada bekas lukanya. Alangkah sejuknya jika kita dapat hidup harmoni dengan manusia lain tanpa saling memusuhi dan menyakiti. Seperti pepatah bijak mengatakan, punya satu musuh kebanyakan, punya seribu teman kekurangan. Mari, cung wo men kai si, zhou gu hao ren. Dimulai dari kita sendiri untuk menjadi manusia baik dan bisa menjadi teman yang baik bagi orang lain. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Salam jumpa dengan saya Agus Sutikno sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya. Saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu di end-end-nya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik. Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat. Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7 FM.
7: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Talk,

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9, artinya wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: Sumatra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
2: Spirit Pagi. 105.7.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih?

0: pencetak mie. Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

cabelo do teu sangue. A tal mal, mano, tu te ajará, cara.

0: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Petra FM. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.

Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi

0: pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Talk, talk, talk.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Kemarin hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 12, saya mengikuti sebuah webinar yang dipimpin oleh seorang pengusaha muda, ya, pengusaha yang sudah berhasil dalam bisnisnya melalui bisnis waralaba. Nah, menarik sekali di dalam seminar tersebut beliau bercerita salah satu trik untuk mendapatkan modal adalah ternyata bukan hanya pinjam dari bank, tetapi beliau ini berhasil mengumpulkan uang teman-temannya. Ya, jadi beliau cerita semacam membuat koperasi, tapi koperasi bukan simpan pinjam, tetapi hanya koperasi simpan saja. Karena orang hanya menyimpan, menitipkan uang pada beliau. Nah, uang inilah kemudian yang dikelola dan tentu ketika ada hasil, ada imbal hasil yang diberikan. Nah, menariknya kenapa ada orang mau menitipkan uang kepada seseorang? Ya, dan ini ternyata jawabannya sederhana, jawabannya adalah kepercayaan alias nama baik. Karena ketika seseorang mempercayai pada temannya, meminjamkan uang tanpa jaminan apapun, yang jaminannya adalah hanya nama baik. Jadi beliau berpesan sekali lagi bahwa nama baik adalah sesuatu yang harus kita jaga. Karena kalau nama baik itu kita pandang sebelah mata, kita abaikan dan rusak, maka habislah sudah kita. Ya, itulah sekedar sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya. Untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan ketiga perintis TNI Angkatan Udara tersebut, di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta, telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto

0: Jakarta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Paroki Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara, antidot atau penangkal dari konflik dengan Allah ada juga tadi terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, ya. Mari saudara, saya akan menunjukkan yang pertama tadi. Pada kasih setiamu aku percaya. Saudara, apa maksud daripada kalimat yang indah ini? Oh ya, aku percaya kok sama Tuhan. Tuhan mencintai aku kok. Aku percaya Dia mencintai aku luar biasa. Saudara, itu enggak berguna apapun bagi saudara.

dipercaya. Contoh yang jelas, seorang wanita yaitu Maria dari Betania, saudara, yang mempunyai profesi yang tidak baik, tetap dia datang kepada Tuhan, dia paksakan. Saudara, orang bilang kamu sudah mukanya sudah tebel, gak peduli. Dia datang sama Tuhan. Dan dia menunjukkan supaya dia itu diampuni dosa. Dia mampir di toko satu-satunya di Betania yang menjual parfum. Dan dia cari parfum yang paling mahal. Maria memberi uang 300 dinar. Dia menghitung 300 koin. Satu koin, satu dinar. Dia berikan pada penjual. Penjual menerima, menghitungnya lagi. Dia berikan. Dia mengeluarkan dari kantong uangnya 300 kali. 300 koin. Satu dinar. Nanti di rumah ya, saudara punya koin 1000-an atau 500-an, tolong saudara belajar menghitung 300 kali. Ya, kembang apa enggak? Lupa apa enggak hitungnya? Bisa pada 117, saudara, loh, ada berapa ya? Aku lupa, ulangi lagi. Betul apa tidak? Mesti orang itu sebab dia memberikan dengan hati dia. Setiap koin dia bayarkan, dia memberikan dengan hatinya. Tuhan, ini sudah 121 koin yang hamba itu dibuka penjual. Aku akan memberikan kepadamu. Terus dia memberikan dengan pelan-pelan, tidak tergesa supaya tidak salah itu. Tuhan, ini sudah 279 koin. Aku bangga. Pasti 300 bisa. Karena penjual ini tidak bisa ditawar, dia cuma kasih harga mati 300. Dia lanjutkan 281 sampai 297. 298. Betul ya, Pak? 298 ya. Iya, betul. Terus Ibu. 299. 300. Pak, sah 300. Tolong kasih parfum. Saudara yang kekasih, apakah yang saya perbuat seindah, sedramatis, secinta wanita yang berdosa ini? Kemungkinan tidak. Saya tidak pernah berbuat demikian. Teliti demikian, penuh pengorbanan kepada Tuhan. Mungkin saudara juga tidak pernah melakukan hal yang sama. Tapi saya beritahu kepada saudara, wanita ini, karena dia merasa sangat berdosa, berapapun dia membayar. Kalau seandainya dia datang dan meminta parfum narwastu dengan botol marmer tersebut, yang untuk membukanya pun marmer harus diputus lehernya. Kalau misal penjual ini berkata, Ibu, nanti aku keluarkan itu yang ada di lemari etalase. Nanti aku keluarkan. Tapi aku beritahu ya harganya. Ya. Harganya ada 350 dinar. Oh, mahal sekali. Mungkin aku tidak punya segitu banyak, Pak. Ya, terserah Ibu. Kalau Ibu tidak punya 350 dinar, silakan keluar dari toko saya. Baik, aku akan tabung sampai aku punya 350 dinar dan aku kembali ke sini. Tolong kalau bisa keep barang itu, jaga barang itu, jangan sampai dibayar oleh orang lain. Aku akan kembali lagi. Saya yakin, saudara, wanita berdosa ini akan pol-polan untuk bisa ketemu Tuhan Yesus dan bisa diampuni dosa. Saudara, mari saya minta supaya semua saudara menyadari seberapa sih usaha dan korban Anda dan saya kepada

0: juru selamat kita, yang membenarkan kita dan membuka pintu damai dengan saya, pintu damai dengan saudara. Kalau kita sudah bisa damai dengan dia, dia akan mencurahi kita berkat dan mujizat. Kalau kita tidak bisa damai dengan dia, dia tutup semua pintu terhadap kita. Kata setia mengharuskan kita berkorban. Kasih karunia tidak, tapi kasih karunia, kasih setia harus bayar. Sudah. Sebab saya ingin supaya kita semua menyadari, Tuhan, hamba mau datang kepadamu dan hamba membuat keputusan akhir yang baik, yang menyenangkan hati, bahwa hamba akan mencintai engkau lebih total, lebih sungguh, tidak main-main, tidak malas-malasan. Saya dan saudara bisa demikian, maka kita adalah orang yang sama dengan apa yang dituliskan dalam Mazmur 13, bahwa kita adalah orang yang pada kasih setiamu aku percaya. Aku tidak percaya pada janji orang yang gombal. Aku tidak percaya pada semua kata-kata manis orang. Tidak. Aku hanya percaya kepada kasih setiamu saja. Itu sebab saya ingin, jemaat yang kekasih, kalau saudara ingin dimuliakan oleh Tuhan dan saudara ingin mati masuk sorga, maka please, saudara harus benar-benar damai dengan Tuhan. Supaya saudara setelah damai dengan dia, nanti kita akan lihat, maka dia membuka pintu-pintu sorga dan pintu-pintu dunia. Sehingga apa yang saudara gagal, apa yang saudara rugi dagang, apa yang saudara enggak cukup gajinya, Tuhan buka jalan. Mujizat terjadi kepada saudara. Yang kepengen, beri tepuk tangan bagi dia.
1: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi You Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Hai, Carmu lagi.
6: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
5: Tudag kejus indo bellum.
6: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
7: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
8: Petra FM.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Indikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Laktona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute Pasaraya.
2: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM.
3: The voice of love.
4: The voice of love.
0: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Ghita Prima. Ghita Prima. Ghita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

Tita Prima. Tita Prima. Tita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Ghita Prima. Ghita Prima. Ghita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 02748-885-481.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
3: Love and Inspiration.
2: Petra 105.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245567 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.4.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.4.

0: sembuhkan hati.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Xiao Mi Feng, Xiao Mi Feng,
4: lebah

di pagi yang cerah, di antara rindangnya pepohonan, tampak seekor burung elang sedang bermalas-malasan beristirahat di dalam sebatang pohon. Selama beberapa hari, burung elang berulang kali hinggap di dahan pohon yang sama karena tertarik mengamati kegiatan segerombolan tawon yang terlihat sibuk bekerja bersama-sama membuat sarang yang berjuntai di dahan sebatang pohon. Tampak seekor tawon sebentar terbang hinggap di antara bunga-bunga hutan yang mekar, menghisap sari madu dan terbang kembali ke dahan, memberikan sari madu ke sarangnya. Dan begitu seterusnya. Burung elang dengan tidak sabar menegur seekor tawon yang sedang terbang di dekatnya. "Hai tawon kecil, kamu sibuk terbang dari satu bunga ke tempat sarangmu. Memangnya apa yang sedang kamu kerjakan?" Tawon pun menjawab, "Aku dan kawan-kawan sedang membuat sarang." "Untuk apa kalian repot membuat sarang sebesar itu? Umur tawon kan sangat pendek." "Sudahlah, tidak perlu susah-susah bekerja. Santai-santai saja dan nikmati kehidupanmu yang singkat itu." Burung elang menasihati si tawon. "Umurku memang tidak sepanjang umurmu, burung elang. Justru karena pendeknya waktu yang aku punya, aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Aku harus bekerja giat dan lebih rajin agar sarang kami bisa selesai sesingkat umur kami," jawab tawon. "Untuk apa sarangmu harus diselesaikan cepat-cepat? Toh kamu segera mati. Dan kalau kamu mati, kamu pun tidak bisa menikmati sarang yang telah kamu buat dengan susah payah itu." "Tuan elang yang gagah dan berumur panjang, kasihan sekali caramu berpikir. Justru umur kami yang singkat inilah harus kami hargai dengan sungguh-sungguh. Kami memang makhluk kecil dan berumur pendek. Tetapi kami bangga dan bahagia karena bisa berarti bagi makhluk lain, yaitu dengan memberi semua hasil kerja keras yang telah dilakukan seumur hidup kami. Itulah arti keberadaan kami," ucap tawon kecil sambil terbang berlalu. Mendengar ucapan tawon kecil, si burung elang terdiam, tidak mampu berkata-kata lagi dengan sombong. Ternyata, di balik penampilan makhluk yang kecil dan berumur pendek, kehidupan mereka pun memiliki arti tersendiri. Seberapapun panjang dan pendeknya sebuah perjalanan kehidupan manusia adalah misteri dari Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir. Tetapi, jika di setiap penggal waktu kita mampu mendedikasikan untuk kegiatan yang positif dan melakukannya yang terbaik, serta mampu bertanggung jawab atas diri sendiri, apalagi juga bermanfaat bagi orang lain, niscaya tiap-tiap hari yang kita jalani adalah hari-hari yang penuh rejeki.

0: dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7 FM.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Love and Inspiration
0: Petra 105.4.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM.
5: The voice of love.
6: The voice of love.
7: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
8: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: From Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM.
5: The voice of love.
6: The voice of love.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Love you, Petra. Thank you, Lord.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Sahabat Petra, segera kita ikuti perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Selamat beribadah, sehat, bahagia selalu.
3: 6 pagi di GKS Widya Mandala. Umat, komunitas, dan masyarakat diundang untuk ambil bagian. Rencana sakramen tahbisan imamat di Keuskupan Agung Semarang sebagai berikut. Sakramen tahbisan imamat bagi satu orang diakon Kongregasi Para Misionaris Keluarga Kudus MSF oleh Monsinyur Robertus Rubiatmoko diadakan pada Selasa 14 Juli pukul 9:30 pagi di Gereja Keluarga Kudus Banteng, Sleman. Diakon yang ditahbiskan adalah Diakon Filipus Bimo Perbowo MSF dari Gereja Santo Paulus Sendangguo, Semarang. Sakramen tahbisan imamat bagi 5 orang diakon Ordo Serikat Yesus Provinsi Indonesia oleh Monsinyur Petrus Bodeng Timang diadakan pada Rabu 29 Juli pukul 9 pagi di Gereja Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Para diakon yang ditahbiskan adalah Diakon Amadea Pratsna Putra Mahardika SY dari Gereja Santo Athanasius Agung Karangpanas, Semarang. Diakon Andreas Agung Nugroho SY dari Gereja Santo Bartolomius Taman Galaksi, Bekasi. Diakon Filipus Frederick Rai Popo SY dari Gereja Kristus Salvator Selipi, Jakarta. Diakon Klaus Heinrich Radityo SY dari Gereja Santo Andreas Kedoya, Jakarta. Diakon Gregorius Agung Satrio Wibisono SY dari Gereja Santa Maria Assumpta, Pakem, Sleman. Sesuai dengan ketentuan hukum gereja, informasi yang menyangkut sifat calon tertahbis tersebut merupakan masukan yang sangat bermanfaat bagi Bapak Uskup. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama bagi pasangan Filipus Jordi Aditama Prianto dari Gereja Santo Thomas Bengkulu Utara dengan Yosefin Vanessa Atalia dari Gereja Santo Laurentius Tangerang Selatan. Pius Akieko Putra dari Gereja Santo Yusuf Bintaran dengan Litwina Sabina Aike Winahyu dari Gereja Santo Mikael Pangkalan TNI AU Adi Sucipto, Yogyakarta. Umat yang mengetahui halangan atas perkawinan tersebut wajib memberitahukan kepada pastor paroki. Tim pelayanan pemazmur dan pia atau pendampingan iman anak membuka pendaftaran anggota baru. Informasi dan pendaftaran silahkan kunjungi stannya di gerbang gereja. Merchandise 100 tahun Gereja Kota Baru berupa topi, kaos, tote bag, gantungan kunci, dan sebagainya dapat diperoleh di stan di depan gereja. Pengumuman lain dapat dilihat di media sosial, website, dan papan pengumuman gereja. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih. Romo, Frater, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-14, 4 Juli 2026 dengan tema Berserah dalam Iman Menemukan Kelegaan dalam Tuhan akan dipimpin oleh Romo Martinus Juprianto Bulu Toding SY. Sekarang marilah kita bangkit berdiri untuk memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka Mari Datang Padaku, Puji Syukur nomor 442.

0: dari saudara, mari kita awali karisi kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu.
1: Dan bersama Roh.
0: Saudari-saudara, di hari yang gembira weekend ini, mari kita sapa kiri dan kanan kita. Kita ucapkan syukur, mari kita bersama-sama sungguh menyiapkan diri kita agar sungguh apa yang kita bawa dalam ekaristi ini sungguh membawa kelegaan di tengah segala persoalan hidup kita. Maka marilah kita hening sejenak, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita agar kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kebijaksanaan bagi mereka yang mengharapkan belas kasih-Mu. Tuhan, kasihanilah kami.
1: Tuhan, kasihanilah kami.
0: Engkau hadir menguatkan mereka yang lemah oleh karena kasih-Mu yang sejati. Kristus, kasihanilah kami.
1: Kristus, kasihanilah kami.
0: Engkau memberi kami kelegaan melalui iman dan harapan akan hidup kekal. Tuhan, kasihanilah kami.
1: Tuhan, kasihanilah kami.
0: Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.
0: Mari kita memuji Tuhan.

0: Saudara-saudara, mari dalam keheningan kita bawa intensi personal kita masing-masing. Kita berdoa untuk ulang tahun perkawinan ke-16 Bapak Titus Teguh Basuki dan Ibu Istana Adianti. Mohon kedamaian jiwa untuk Bapak Stefanus Dehung Jenau dan Bapak Johannes Christosomas, serta syukur atas ulang tahun untuk Cornelia Marisa dan untuk intensi kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memberikan kelegaan hidup sebagai sumber keselamatan. Semoga kami umat-Mu terus Kau mampukan untuk senantiasa datang hanya kepada-Mu dan menimba kekuatan dari kasih-Mu yang sempurna. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi teman seperjalanan bagi mereka yang membutuhkan. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Kita dengarkan sabda Tuhan.

Pembacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorelah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorelah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan ia lenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur

0: Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama.
0: Inilah Injil suci menurut Matius.
1: Dimuliakanlah Tuhan.
0: Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Dan tak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tak seorang pun mengenal Bapa selain Anak dan orang-orang yang kepadanya Anak berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
0: Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, selamat sore berkah dalam.
1: Selamat sore berkah dalam.
0: Bagaimana keadaan Jogja minggu-minggu ini?
1: Macet.
0: Macet, ya. Antara seneng tapi juga ya sedih gitu. Seakan-akan kemacetan sekarang jadi dosa asal Jogja. Bayangkan lagi kalau nanti tol nyambung antara Solo Jogja dan Bawen Jogja. Bisa dibayangkan kemacetannya akan mungkin lebih parah. Hal yang lain, marilah kita lihat beberapa hal yang terjadi di masyarakat kita. Banyak orang sungguh merasakan kebenaran bahwa kekuasaan itu bisa powerful. Orang yang punya kekuasaan seakan-akan bisa melakukan banyak hal. Orang yang punya kekuasaan seakan-akan punya hak menghakimi hidup, bahkan mungkin juga nasib orang lain. Setidaknya minggu-minggu ini kita melihat publik Indonesia geram dengan namanya Taufik Hidayat. Gitu, semua gitu ya. Semua orang mengecam bahwa kekerasan kepada perempuan itu layak dikecam. Tetapi kita ingat di keluarga, apakah kita juga kerap melakukan kekerasan dengan dalih kita punya kuasa apapun itu bentuknya? Bagi saya, kekuasaan ini persoalan yang laten, tidak akan pernah selesai, tapi selalu menyertai hidup kita. Kita melihat contoh di layar kaca jelas dengan mata telanjang bagaimana dana MBG dibagi-bagi untuk kepentingan tertentu, untuk klan-klan tertentu. Yang menarik, karyawannya Raffi Ahmad jadi komisaris. Nah, itu ya. Jaringan orang dalam bisa. Ya, itulah situasinya. Kalau dulu orang melakukan korupsi itu sembunyi-sembunyi, saat ini terang-terangan dan sepertinya sudah putus urat malunya. Apakah korupsi hanya terjadi saat ini? Enggak. Tapi yang sekarang sungguh barbar. Lalu, apakah kita juga terlibat korupsi? Ya jelas, sama saja, bentuknya beda. Kalau mereka berdampak pada negara, kalau kita berdampak mungkin pada pekerjaan. Korupsi waktu, janjinya jam 7, datangnya 7.30 dengan berbagai alasan. Kamu di mana OTW masih tidur ya, teman-teman. Saudari-saudari, lihatlah, kekuasaan membuat kita sungguh seolah-olah punya kuasa melakukan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, dari situasi saat ini lihatlah persoalan yang sungguh terjadi. Banyak orang masih mencari namanya ya validasi diri, apapun itu bentuknya. Butuh pengakuan untuk bisa berkarya. Harus dilihat orang, baru kemudian merasa lega. Butuh diafirmasi. Dan kerap kali mental kita tidak siap. Ketika kebutuhan kita diafirmasi, kemudian yang terjadi adalah sebaliknya. Demi kepentingan diri kita, kita dengan mudah melakukan tindakan-tindakan yang sungguh bertentangan. Tidak usah jauh-jauh dengan hukum agama Tuhan Allah. Hukum moral saja membuat kita merasa miris. Lihatlah dokter yang kemudian meninggal karena sesuatu hal. Tidak kuat dibully di media sosial. Teman-teman muda sekarang tidak berani berhadapan langsung, tetapi berani di media sosial. Kalau dibully kemudian melukai diri dan sebagainya. Dan yang terakhir, situasi krisis membuat semua dari kita merasa marah. Korupsi yang berlebihan membuat kita marah, tapi ya tidak berdaya. Apa yang kita ekspektasikan ternyata kok realitasnya berbeda. Apa hubungannya dengan tiga hal yang saya bahas dengan bacaan hari ini? Menurut saya, dalam bacaan pertama Zakaria, kekuasaan kontras digambarkan oleh Zakaria. Dia seorang raja akan datang kepadamu, dia lemah lembut mengendarai seekor keledai. Bagi saya ini sebuah metafora. Bagaimana kita berhadapan idealnya seorang yang punya kuasa menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang mau turun mengendarai seekor keledai. Gambaran keledai artinya sesuatu yang umum dilaksanakan oleh masyarakat pada zaman itu. Raja yang lemah lembut mengendarai keledai. Ada pepatah bijak mengatakan, orang yang sudah kenyang tidak akan berebut makanan. Berarti orang-orang yang berebut kekuasaan, dalam arti tertentu, orang yang tidak pernah merasa cukup. Maka impossible dia menjadi seorang pemimpin, seorang raja, seorang leader yang lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti tidak bisa berbuat keras, tidak. Lemah lembut artinya bijaksana, tahu tempat kapan dia harus bertindak, kapan memposisikan diri. Bagi saya ini sebuah tantangan. Kekuasaan dalam bacaan pertama digambarkan terbalik. Kita diundang menjadi raja, menjadi pribadi, menjadi leader yang lemah lembut mengendarai seekor keledai. Lalu berhadapan dengan persoalan kedua, soal ego, validasi. Romo, saya butuh validasi, benar. Tetapi apakah kita terus-menerus mencari validasi, kapan itu akan selesai? Tidakkah engkau merasa lelah dikejar sesuatu yang tidak mungkin engkau penuhi? Tidak pernah akan terpuaskan. Cobalah cermati bacaan hari ini, khususnya bacaan Injil. Mengapa dalam bacaan Injil dikatakan misteri kerajaan Allah, damai sukacita itu tertutup untuk orang bijaksana dan orang pandai? Menurut saya, karena orang bijaksana dan orang pandai kerap kali jatuh pada apa? Merasa dirinya paling tahu, merasa dirinya paling unggul, sehingga dengan mudah merendahkan orang lain. Justru dalam bacaan Injil dikatakan, belajarlah dari orang sederhana. Orang sederhana melihat kebaikan sungguh sebagai sebuah kebaikan tanpa manipulasi. Orang kecil tidak berpikir soal manipulatif. Orang kecil berpikir soal apa? Saya membutuhkan satu sama lain. Mereka kecil, mereka sederhana, tetapi sungguh mereka punya pengharapan. Kenapa? Sebagai orang kecil selalu tergantung pada orang lain. Ego diri digambarkan terbalik dengan apa? Berani bergantung dengan orang lain. Dan yang terakhir, soal amarah. Amarah bagi saya akan menyertai selalu. Kenapa? Karena hidup kita tidak akan pernah ideal. Selalu ada kekurangan. Dalam bacaan Injil dikatakan, Tuhan selalu akan memberikan kuk, pikulah kuk. Berarti di sana ada perjuangan. Tetapi Tuhan tidak serta-merta memberikan penderitaan, tapi juga memberikan semangat, memberikan kelegaan. Sehingga apa? Beban yang diberikan Tuhan itu mengembangkan kita. Bagi saya teringat akan pepatah lama, orang yang damai dengan dirinya tidak akan sibuk menjatuhkan orang lain. Orang yang sudah berdamai dengan dirinya tidak ada niat untuk menjatuhkan orang lain, karena dia percaya beban penderitaan yang diberikan oleh Tuhan selalu ada solusi ketika dia mau terbuka. Marah selalu akan menyertai, tetapi di tengah kemarahan kerap kali ada tawaran pengharapan. Pengharapan lewat apa? Lewat penerimaan kepada orang lain. Dan dalam bacaan Injil dikatakan, tantangan dari kita adalah menjadi pribadi yang lembut dan rendah hati. Pribadi yang lembut dan rendah hati bagi saya sebuah nilai yang kita perjuangkan. Lembut berarti bukan berarti saya jadi orang yang lemar-lemar. Enggak. Lemah lembut dan kerendah hati dalam refleksi saya satu kata. Jadilah pribadi yang berintegritas. Kalau kita berintegritas, kita akan menjunjung kejujuran. Kalau kita berintegritas, kita tahu punya hati dan moral untuk orang lain. Kalau kita berintegritas, kita tahu kita itu berhasil bersama orang lain. Dan di sanalah sungguh segala penderitaan hidup kita punya makna, punya pengharapan, dan itulah yang dikirimkan oleh Tuhan. Beban hidup kita bisa kita lihat sebagai beban kalau kita tidak melihat Allah. Tapi beban penderitaan dari Allah kita bisa menyebut sebagai rahmat kalau kita berjalan bersama orang lain. Bagi saya inilah kemudian berserah dalam iman, menemukan kelegaan dalam Tuhan, dan catatannya adalah bersama orang lain. Terbukalah belajar dari pengalaman orang lain, agar kita tidak mengutamakan kekuasaan, agar kita tidak egois, dan agar kita akhirnya semoga bisa menjadi pribadi yang pengampun, lemah lembut, dan rendah hati. Maka saudara-saudara, mari kita jadi pribadi yang berintegritas, berserah dalam iman, menemukan kelegaan dalam Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah
1: yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Tuhan Yesus Kristus, Raja yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan Bapa dan Mama, yang di tempat Maria, pada ketika
0: saudari-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus mengundang semua orang yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Dengan penuh kepercayaan, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa.
2: Ya Bapa, gerejamu telah menjadi tanda kehadiran Kristus yang memberi kelegaan dan menjadi sumber keselamatan sejati. Terangilah hati kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami terus memiliki iman, harapan, dan kasih untuk datang kepada-Mu dalam setiap perjalanan hidup kami. Ya Bapa, semoga bangsa dan negara kami, Indonesia, tetap hidup dalam persatuan, keadilan, dan damai sejahtera. Bimbinglah para pemimpin bangsa dan negara kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar memiliki hati yang tulus dan bijaksana, serta peduli pada masyarakat, khususnya bagi saudara-saudari yang lemah, miskin, dan tersingkirkan. Ya Bapa, lindungilah anak-anak di seluruh dunia yang sedang bertumbuh dalam iman dan kasih. Berkatilah mereka selalu dengan rahmat sukacita. Lindungi dan bimbinglah mereka agar senantiasa menemukan kasih dari orang tua, guru, serta lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. Ya Bapa, sabdamu telah kau nyatakan bagi saudara-saudari kami yang mengalami kesulitan, bahkan kebimbangan dalam hidup mereka saat ini. Anugerailah mereka dengan pengharapan akan belas kasih-Mu, kuatkan iman mereka, dan rangkulah mereka yang sedang putus asa, agar mereka senantiasa percaya akan penyelenggaraan-Mu. Ya Bapa, Engkau telah memanggil dan memberi kami janji akan sumber keselamatan sejati yang menyelamatkan. Mampukanlah kami agar senantiasa menyediakan hati untuk menjadi pendengar yang baik dan keterbukaan hati agar kami menjadi berkat bagi sesama yang kami jumpai.
0: Kita berdoa untuk intensi kita masing-masing. Kita berdoa untuk perkawinan ulang tahun ke-16 Bapak Titus Teguh dan Istiana Adianti. Kita berdamai untuk kedamaian jiwa Bapak Stefanus Dehung Jenau dan Bapak Johannes Christosomos, dan juga untuk ulang tahun Cornelia Marisa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, Kau sumber kelegaan bagi yang letih lesu dan berbeban berat. Dengarkanlah doa umat-Mu dan kuatkanlah kami, agar senantiasa percaya pada kasih dan penyelenggaraan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.

0: supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Allah Bapa yang Maha Baik, kami mempersembahkan roti dan anggur sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kami kepadamu. Semoga melalui kurban Kristus yang kami rayakan menjadi sumber penghiburan dan keselamatan bagi hati kami yang berharap oleh memperoleh kelegaan, kekuatan, dan damai sejati, khususnya dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam diri kami hidup, bergerak dan ada, dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga selalu memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh dan dengan pengantaraannya, engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memujimu sambil bernyanyi.

Sungguh kudusilah Engkau Tuhan, sumber sumber Tuhan, segala makhluk ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tidak henti-hentinya menghimpun umatmu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati ya Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan rohmu persembahan yang kami bawa kepadamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucapkan berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku.

Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Perkenankan agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu dipenuhi oleh Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul yang hidup dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di dunia ini dalam iman dan cinta kasih bersama hambamu, Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Robertus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-anakmu dimanapun mereka berada dalam belas kasihmu. Terimalah dalam kerajaanmu, terimalah dalam rela ke dalam kerajaanmu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang telah berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini, khususnya Bapak Yohanes Christosomus dan Bapak Stefanus Tehung Jenau. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persetuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri.

0: Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak Domba Allah. Anak Domba Allah.
1: Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak Domba Allah.
1: Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
0: Saudari-saudari yang terkasih, lihatlah Anak Domba Allah. Lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Dia mengundang kita menjadi pribadi yang berintegritas, sungguh berserah dalam iman, menemukan kelegaan dalam Tuhan bersama orang-orang di sekitar kita. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas Komuni Kudus yang telah kami terima. Semoga sakramen ini menguatkan kami dalam perjalanan hidup dan kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudara, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi kali ini. Kepada Prodiakon, kepada Lektor, kepada Tata Laksana, kepada tim keamanan, KUR, dan kepada teman-teman misdinar, koster, dan juga terima kasih kepada para penghias altar. Mari kita mohon berkat dari Allah. Kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memberkati kita, keluarga kita, pekerjaan kita, orang-orang yang kita kasihi, dan orang-orang yang kita layani, agar sungguh menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sampai 5,7 Petra FM.

Salam jumpa pendengar yang diberkati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Edisi kali ini Mutiara dalam Lagu hadir menemani Anda dengan lagu-lagu pujian yang akan menuntun kita untuk masuk dengan hati yang memiliki kerinduan kepada Allah. Suatu kerinduan yang hanya dapat dipuaskan oleh hubungan yang intim dengan Dia. Karena kalau kita berhenti merasa haus dan dahaga akan Allah, itu berarti kita mati secara rohani.

Pendengar, kita pasti pernah membaca kisah seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa di dalam Lukas 7 ayat 37-38. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, ia datang membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus di dekat kakinya, lalu membasahi kaki Yesus itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa perempuan ini melakukan semuanya itu sembari menangis. Pendengar, ayat ini mengatakan kepada kita, karena kasihnya kepada Yesus, perempuan itu membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Air mata yang mengungkapkan kasih, sebuah ungkapan terima kasih kepada Yesus. Jadi pendengar, ketika sebagian dari kita merasa sulit untuk memuji Tuhan dan tidak tahu caranya bagaimana mengekspresikan kasih kepadanya, kita dapat meniru sebagian lirik dari pujian ini sebagai kerinduan yang tulus kepada Allah kita dengan mengatakan, "Beriku hati memujimu dan mengasihi engkau seperti wanita yang datang mengurapimu."

Pendengar, bila Anda membutuhkan sesuatu di dalam kehidupan ini, kemanakah Anda akan datang? Kalimat dalam pujian ini mengingatkan kita agar kita datang kepada Tuhan saja. Di dalam Ibrani 4 ayat 16, Alkitab juga membimbing kita dengan mengatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pendengar, datanglah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, serta sikap tunduk dan kerinduan kepada Allah. Dengan melakukan ini, berarti kita mengakui kekudusan, kebenaran, dan kesempurnaan Allah dengan segala kemahakuasaannya atas hidup kita. Ia berkuasa untuk mengubah apapun keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ia akan menunjukkan kepada kita bagaimana cara menghadapi setiap situasi yang datang di dalam hidup kita.

0: Pendengar, pernahkah Anda melihat lukisan atau gambar seekor rusa sedang berjalan mencari sungai yang berair? Alkitab memberi gambaran ini sebagai lukisan orang-orang kudus yang disiksa serta merindukan Allah. Dalam Mazmur 42 ayat 2 dituliskan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Pendengar, sebagaimana air itu sangat penting sekali untuk kehidupan jasmani kita, demikianlah Allah dan kehadirannya sangat penting untuk kepuasan dan kepenuhan hidup ini. Orang percaya sejati akan lapar dan haus akan Allah dan kasih karunia, berkat serta perbuatan adikodrati Allah di dalam hidup mereka. Jika kita mengaku mengenal Allah, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya sungguh-sungguh sangat merindukan Allah dan kehadirannya di dalam hidup saya? Janganlah membiarkan apapun mengurangi kerinduan kita yang mendalam akan Allah di dalam kehidupan ini.
1: My heart thirsts after you. My soul longs to you. I want to be close with you, Lord. Dwell in your presence. Jiwaku merindukanmu, Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, lebih dalam lagi.

Lebih dalam lagi ku cinta kau Tuhan. Bukan hanya menjadi satu rangkaian kalimat pujian yang manis, tetapi hal ini harus menjadi doa setiap orang yang percaya untuk memiliki kerinduan hati yang mendalam kepada Allah. Dalam Mazmur 63 ayat 4 dikatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Oleh karena itu pendengar, selayaknya lah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dan sebagai ungkapan terima kasih serta syukur kita atas kasih setianya kepada kita, milikilah kerinduan hati untuk lebih bersama dengan Allah.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 26 difirmankan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Kata ini adalah terjemahan dari kata Yunani parakletos, yang secara harafiah berarti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Sehingga dalam hal apapun, kita tidak perlu harus mengambil keputusan kita sendiri atau bersandar pada pengertian kita sendiri yang sangat terbatas. Karena Roh Kudus akan membimbing kita di tengah kebisingan suara dunia ini untuk membuat sebuah keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan tahukah Anda pendengar, mengambil keputusan yang tepat bukanlah masalah kesempurnaan, melainkan proses belajar yang panjang dalam menjalani dan mentaati tuntutan Tuhan. Sebab Roh Kudus selalu hadir di dalam hidup kita. Roh Kudus yang adalah Tuhan sendiri juga selalu ada untuk membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran dalam perkataan Kristus. Oleh karena itu, milikilah kerinduan kepada Allah agar Roh Kudus menuntun kita setiap hari. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Kiranya program ini dapat memberkati Anda. Jika Anda ingin berbagi pengalaman, ingin memberikan kesaksian, ingin memberikan respons atas program ini, Anda dapat mengirimkan pesan itu ke 0855 885 1006. Tuhan Yesus memberkati.

Itra FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ya mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Petra FM.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra FM.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

menyembahmu di tempat ini Tuhan, karena engkau layak disembah, engkau layak dipuji. Doa kami Tuhan, kalau engkau ingin mengubah atmosfer sekeliling kami Tuhan, doa kami hanya satu, pak.

105,7 Petra FM. Radio Petra FM Jogja. Sahabat Petra, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Injil dalam Melodi. Program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi di Radio Petra 105,7 FM setiap hari Sabtu jam 8:30 malam. Sabtu jam 8:30 malam, Injil dalam Melodi di Radio Petra FM bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama

Julie Katarina Hosman adalah anak seorang guru yang lahir di Riga, Latvia pada tahun 1826. Awalnya ia sempat bekerja sebagai seorang pengasuh anak. Namun karena kondisi kesehatannya yang kurang baik, ia kemudian tinggal bersama ayahnya. Dan ketika ayahnya menjadi buta, ia merawat ayahnya sampai ayahnya meninggal pada tahun 1864. Setelah itu, ia tinggal bersama saudara-saudara perempuannya di Jerman, Prancis Selatan, dan Rusia. Selama tahun-tahun tersebut, ia menulis banyak puisi yang diterbitkan secara anonim atas permintaannya sendiri dan dimuat dalam beberapa buku kumpulan puisi oleh Gustav Knack. Salah satu puisi ciptaannya berjudul So Nimm denn meine Hand, yang secara harfiah berarti, maka ambillah atau peganglah tanganku. Sebuah legenda menceritakan bahwa Hosman menciptakan puisi ini sepulangnya ia dari Afrika untuk menjumpai tunangannya yang menjadi misionaris di sana. Namun ketika ia sampai di Afrika, tunangannya tersebut sudah meninggal dunia. Namun demikian, dalam biografinya sama sekali tidak ada konfirmasi maupun bantahan mengenai kebenaran legenda tersebut. Hosman sendiri sepanjang hidupnya tidak pernah menikah, sampai ia meninggal pada tahun 1901 dalam usia 75 tahun. Hosman menciptakan puisi ini sebanyak 6 stansa. Bersama dengan melodi yang diciptakan oleh Friedrich Silker pada tahun 1843, yang sebenarnya diciptakan untuk sebuah lagu anak-anak, puisi ini kemudian menjadi sebuah himne yang cukup populer dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia dengan judul Ya Tuhan Bimbing Aku, dan dimasukkan ke dalam koleksi Gedung Jemaat nomor 406. Dalam bentuk himne, 6 stansa puisi Hosman menjadi 3 bait nyanyian. Jadi satu bait berisi 2 stansa. Pada awalnya orang ragu-ragu untuk memasukkan nyanyian ini ke dalam daftar nyanyian di gereja. Mungkin salah satu penyebabnya adalah nyanyian ini dalam bahasa aslinya sama sekali tidak menggunakan nama-nama ilahi seperti Tuhan, Allah, atau Yesus. Yang digunakan hanya kata ganti orang kedua, engkau, yang secara tidak langsung mengacu kepada Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, stansa pertama puisi ini berbunyi, Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Inspirasi untuk stansa ini berasal dari sebuah ayat Alkitab yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 57 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ini adalah sebuah janji iman yang sangat kuat, yang yakin sepenuhnya akan pimpinan Tuhan tanpa syarat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ayat lain yang sejiwa dengan pernyataan di atas berasal dari Perjanjian Lama, tepatnya dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 15. Ketika Musa yang waktu itu mendapat tugas dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel yang baru saja keluar dari Mesir untuk memasuki tanah perjanjian, berkata kepada Tuhan, Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bedanya, di sini Tuhanlah yang berjanji untuk membimbing dan memberi ketenteraman kepada Musa dan bangsa Israel dan berjalan bersama-sama dengan mereka sampai mereka tiba di tanah perjanjian. Dan ini menjadi stansa kedua puisi ini, yang dalam bahasa Indonesia berbunyi, Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Stansa ketiga atau bagian awal bait kedua nyanyian ini merupakan sebuah petisi atau doa permohonan kepada Tuhan. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu dan buatlah batinku tenang teduh. Dalam bahasa aslinya ada frasa in Freud und Schmerz yang berarti dalam suka dan duka. Rahmat dan belas kasihan dari Tuhan akan memampukan kita menghadapi setiap keadaan dalam hidup kita, baik suka maupun duka, dengan tenang dan teduh. Ketenangan itu akan kita dapatkan jika kita mau duduk bahkan rebah di dekat kaki Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Maria, yang duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 39. Dan menjadi inspirasi bagi stansa keempat puisi ini, yang dalam bahasa Indonesia berbunyi
dekat kakimu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Dalam stansa kelima atau bagian awal bait ketiga, kita bersaksi bahwa walaupun kita tidak merasakan kuasanya dalam hidup kita, namun kita tetap yakin bahwa ia ada di samping kita. Terjemahan harfiah dari teks aslinya berbunyi kurang lebih demikian: Engkau membawaku ke tempat tujuan, melintasi malam yang gelap. Stansa ini membuat nyanyian ini menjadi salah satu nyanyian favorit untuk peristiwa kedukaan dan pemakaman. Karena malam yang gelap melambangkan kematian, dan tempat tujuan kita adalah surga. Dan akhirnya nyanyian ini ditutup dengan mengulang kembali stansa pertama sebagai penegasan. Di sini kata so dalam teks aslinya yang berarti maka menjadi lebih bermakna. Karena setelah kita mengenal Dia yang menjaga dan melindungi kita, maka kita bisa lebih mantap lagi menyerahkan hidup kita dalam bimbingan tangannya. Kiranya himne ini juga menguatkan kita semua dalam melangkah bersama Tuhan yang senantiasa membimbing dan menyertai kita.

0: Radio Petra FM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarto Kadarusman dan Ibu Ria Prawiro dari Jakarta yang sudah mendukung program Injil dalam Melodi di Radio Petra. Tuhan memberkati.
1: Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.

0: Sahabat Petra, baru saja kita mendengarkan program Injil dalam Melodi dari Radio Petra 105,7 FM. Injil dalam Melodi, program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama. Jangan lupa setiap Sabtu jam 8:30 malam Injil dalam Melodi di Radio Petra FM Jogja.
1: Petra FM.
2: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja.

Dan luar biasa murah, spektakuler, periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000, berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap, kunjungi website, Instagram Mana Kampus, atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya, ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

Terima kasih ya Bapa. Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Kami bersyukur buat semua hal yang kau kerjakan, yang kami bisa lihat maupun kami gak bisa lihat. Terima kasih Bapa. Engkau baik.

0: Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 sampai 18. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kelimpahan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Semakin banyak harta, semakin banyak pula orang-orang yang menghabiskannya. Lalu, apakah keuntungan bagi pemiliknya selain melihatnya? Nyenyaklah tidur orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kenyangnya orang kaya sekali-kali tidak membuat dia bisa tidur. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Pengkhotbah pasal 5 ayat 12. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kemalangannya sendiri. Renungan hari ini berjudul Warisan Abadi. Seorang pria tua bernama Pak Danu meninggal dunia di usia 82 tahun. Ia bukan orang kaya, tak punya rumah mewah atau harta melimpah. Namun saat pemakamannya, ratusan orang hadir. Tampak para tetangga, mantan murid, rekan gereja, bahkan mereka yang pernah ia bantu secara diam-diam. Mereka datang karena ingin mengenang kasih, ketulusan, dan teladan hidupnya. Warisan Pak Danu bukanlah harta benda, tetapi jejak kehidupan yang begitu berdampak di hati orang-orang yang mengenalnya. Penulis kitab Pengkhotbah mengingatkan bahwa mengejar kekayaan tanpa arah yang benar adalah sia-sia. Ada orang bisa bekerja keras dan mengumpulkan harta, tetapi tetap gelisah dan tidak menikmati hidup. Ayat 11 menyoroti paradoks ini. Orang yang bekerja keras dan hidup sederhana justru tidur nyenyak. Sementara orang kaya yang serakah tidak tenang hidupnya. Mengapa? Karena hartanya justru membawa kekhawatiran, kecemasan, dan beban. Sebaliknya, orang biasa yang bekerja dengan jujur dapat tidur dengan nyenyak karena hatinya dipenuhi ketenangan. Kebenaran firman Tuhan hari ini membuat saya bertanya, apa yang akan kita wariskan setelah kita tiada? Warisan abadi sejatinya bukanlah rekening bank, melainkan karakter, kasih, iman, dan pengaruh yang kita tinggalkan dalam hidup orang lain. Apa yang kita tabur hari ini kepada keluarga, komunitas, dan pelayanan akan menjadi warisan rohani yang terus hidup. Kiranya kebenaran ini mengingatkan kita untuk hidup dengan tujuan kekal, yakni mewariskan hati yang disentuh oleh kasih Kristus melalui hidup kita. Warisan terbesar bukan apa yang kita tinggalkan di tangan orang, tapi apa yang kita tanam di hati setiap orang.

yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Petra yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Semoga di hari ini kita dapat memanfaatkan kesempatan yang Tuhan beri untuk berbagi kasih dengan sesama. Kembali dalam doa malam bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu. Saat ini bersama-sama kita akan mensyukuri anugerah kehidupan pemberian Tuhan dan memohon berkat darinya dalam doa malam. Karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita, menyatukan hati kita dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh dengan cinta kasih, Bapa yang begitu setia dan lembut kepada kami anak-anakmu. Bahkan ketika kami tersesat, ketika kami terpuruk, Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau mendekat, menuntun bahkan menggendong kami, agar kami merasakan damai sejahtera. Sungguh kami bersyukur atas setiap anugerah-Mu Tuhan yang menuntun dan menyertai hidup kami, sehingga kami dapat melewati setiap tahapan hidup dan dinamika kehidupan kami. Saat ini kami bersama-sama dengan sahabat Petra dimanapun berada, datang kepada-Mu membawa hati kami, menyatakan syukur kami kepada-Mu karena berkat Tuhan yang luar biasa sudah, sedang, dan akan kami terima. Malam hari ini kami bersyukur atas satu hari kehidupan yang telah Tuhan berikan hari ini. Kami bersyukur Tuhan menuntun kami mulai dari kami membuka mata, bangun dari tidur, beraktivitas, bekerja, melayani, melakukan tugas dan aktivitas kami hingga malam hari ini. Ada berbagai rasa yang kami alami. Bahagia, syukur, sedih, kecewa, marah, takut, khawatir. Tetapi kami yakin ketika kami menjalani hari kami bersama dengan-Mu, kami dimampukan. Dan nyatanya, buktinya malam hari ini, kami bersama-sama dapat datang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk terus belajar menjadi anak-anak-Mu yang setia. Di tengah berbagai pengalaman hidup yang kami alami dan pergumulan hidup yang kami pikul, mampukan kami untuk tidak meninggalkan-Mu, tetapi justru semakin mendekat erat kepada-Mu. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Tuhan, pada saat ini kami juga mengingat akan keluarga kami, saudara kami yang saat ini sedang berjuang untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Dengan berbagai rasa di tubuh mereka, dengan semangat yang mungkin sempat surut karena perjuangan yang begitu panjang, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan semangat, kekuatan, kesabaran, dan pengertian, serta kemampuan bagi saudara-saudari kami untuk melihat dan merasakan kekuatan Tuhan yang menuntun dan memberikan kekuatan kepada mereka. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, dan kesehatan bagi keluarga yang dengan setia dan sabar mendampingi, Tuhan pun akan memberikan penghiburan, kekuatan, dan kecukupan. Kami juga teringat akan mereka yang berduka karena keluarga mereka terkasih telah Engkau panggil pulang. Kami yakin mereka yang Engkau panggil pulang sudah bersama-sama dengan-Mu dalam damai surgawi. Tetapi sebagai manusia kami juga merasakan sedih, merasakan putus asa, hilang harap akan keluarga kami. Tapi kami mau menyerahkan keluarga kami kepada-Mu. Tuhan pasti berikan kami pengertian, penghiburan, dan juga tuntunan untuk menghadapi masa depan. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan,
Bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia dengan keterbatasan fisik mereka, kiranya Tuhan tuntun berkati dengan kesehatan, dengan hati yang bahagia, dengan kemampuan untuk membimbing dan mendampingi anak cucu tercinta di dalam menjalani hari-hari pemberian Tuhan. Mampukan mereka untuk menjadi teladan bagi kami anak cucunya. Dan kami sebagai anak cucu, mampukan kami untuk dengan sabar mendampingi mereka. Kami berdoa bagi setiap kami yang masih Tuhan berikan kesempatan untuk bekerja, untuk menjalankan usaha, tolong kami Tuhan dengan hikmat-Mu, supaya kami bisa bekerja dengan penuh tanggung jawab dan penuh syukur. Walaupun mungkin tidak ada yang memuji kami, tidak ada yang melihat kami, tetapi kami mau bekerja dengan sepenuh hati dan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami, karena Engkau telah memberkati kami dengan pekerjaan sebagai sarana bagi kami untuk mencukupi kebutuhan hidup. Lancarkan pekerjaan kami, Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkati kami, pasangan suami istri, untuk membangun cinta kasih di tengah keluarga. Mampukan kami untuk saling setia, jujur, percaya, membangun cinta yang terus-menerus. Jauhkan kami dari kekerasan, jauhkan kami dari perselingkuhan. Tolong kami untuk setia, baik dengan pasangan maupun dengan keluarga kami. Dan tolong kami sebagai orang tua ya Tuhan, supaya dengan bijak kami bisa mendampingi dan menemani anak-anak kami di masa pertumbuhan dan perkembangan mereka. Terkhusus di zaman yang begitu pesat ini, seringkali kami kewalahan. Karena itu kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami dimampukan. Dan tolong anak-anak kami Tuhan, supaya mereka setia kepada-Mu dimanapun Engkau menempatkan mereka. Yang bekerja di luar kota, Tuhan berkati mereka. Yang sedang mencari pekerjaan, mencari sekolah, Tuhan berikan kesabaran. Kami yakin Tuhan telah menyediakan sekolah dan pekerjaan yang tepat bagi mereka. Dan kami sebagai orang tua yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan bagi anak-anak kami, terkhusus untuk pendidikan, tolong kami Tuhan, berikan kami jalan, berikan kami berkat untuk menjadi sarana bagi anak-anak kami memperoleh pendidikan yang baik. Dan ajarkan anak-anak kami untuk belajar dengan tekun sebagai wujud pertanggungjawaban atas anugerah pendidikan yang bisa mereka jalani. Berkati anak-anak kami yang beberapa minggu ke depan akan memulai tahun ajaran baru, kiranya mereka dapat masuk sekolah dengan semangat yang baru dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan orang-orang yang baru. Tuhan, kami juga memohon berkat-Mu bagi mereka yang sampai saat ini masih menantikan pasangan hidup. Dalam kerinduan mereka, kami yakin Tuhan kuatkan, hadir, dan Tuhan yang akan memberikan pasangan yang pas dan cocok dengan mereka untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga menyerahkan keluarga-keluarga yang sampai saat ini menantikan lahirnya momongan. Tuhan yang akan memberikan berkat bagi setiap usaha mereka. Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada mereka supaya mereka tidak patah semangat. Kami percaya dan kami yakin rencana Tuhan indah bagi setiap kami. Tuhan, kami juga memohon berkat-Mu bagi pendeta-pendeta, para gembala, majelis, pengurus, tim, panitia, komisi yang ada di dalam setiap gereja-Mu. Tuhan berkati supaya kami bisa bergandeng tangan untuk melayani Tuhan dan sesama. Walaupun kami ada di tengah-tengah perbedaan gereja, tetapi kami yakin kami satu di dalam Tuhan. Mampukan kami untuk bekerja sama, saling menghormati, rukun satu dengan yang lain, dan menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Mampukan kami Tuhan untuk membangun kehidupan persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga membawa bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia, di tengah berbagai situasi yang kadang membuat kami geram, kecewa, dan menangis. Kami percaya Tuhan tidak tinggal diam. Mampukan kami untuk tidak kehilangan harap. Mampukan kami untuk tidak apatis terhadap pemerintah kami. Kami percaya Tuhan yang akan menyadarkan mereka, sehingga mereka mampu dan mau berjuang demi rakyat banyak
tidak hanya mementingkan diri mereka sendiri. Sadarkan mereka, Tuhan. Beranikan mereka untuk membawa bangsa kami Indonesia ke bangsa yang makmur, sejahtera, adil, dan makmur. Tuhan, sebentar lagi kami akan menutup hari ini, akan tidur beristirahat. Kiranya Tuhan beserta dalam istirahat kami, sehingga esok pagi kami bangun dalam keadaan yang baik, dan esok hari Minggu kami dapat bersama-sama datang kepada-Mu untuk menyatakan bakti kami, untuk memuji memuliakan nama-Mu, dan Engkau segarkan melalui firman-Mu. Tuhan, kami mengakui keterbatasan kami sebagai manusia. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Inilah Tuhan doa kami yang tidak sempurna, tapi kami yakin Engkau mendengar. Inilah doa syukur kami, dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra, doa malam hari ini bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari GKJ Rewulu. Mari saat ini kita beristirahat. Selamat beristirahat. Saya Pendeta Hesti mohon pamit. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Jalur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming radio.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

Shalom sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Kiranya sapaan ini selalu menjadi pengingat kita untuk menjadi agen kasih Allah, sehingga damai sejahtera bisa kita rasakan di tengah kehidupan kita sehari-hari. Saat ini embun pagi bersama kembali dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu. Hari ini kita diberi kesempatan untuk membekali hari sebelum beraktivitas. Karena itu, mari kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih, sungguh anugerah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan selalu menguatkan kami di setiap langkah hidup kami. Berkat-Mu menguatkan kami, menghibur kami, dan menuntun kami kepada damai sejahtera. Kami juga bersyukur atas anugerah kesempatan untuk beristirahat semalam, dan pagi ini Tuhan bangunkan kami di hari yang baru. Tolong kami Tuhan, supaya hari ini dapat kami lalui dengan baik. Karena itu saat ini kami menyediakan diri untuk Engkau bekali dengan firman-Mu. Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, kiranya memberikan pengertian, sehingga firman yang kami dengar dapat kami pahami, dan dapat kami gunakan sebagai suluh bagi langkah kehidupan kami. Berkati setiap fasilitas yang kami gunakan pagi ini, supaya mendukung kami untuk memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Sahabat Petra, renungan embun pagi hari ini masih diambil dari renungan sadar Sabto Winedar terbitan Sinode GKJ. Hari ini bersama kita akan menghayati tema kebahagiaan bagi orang yang berserah. Kebahagiaan bagi orang yang berserah. Dengan dasar firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 21 sampai 24. Lukas 10 ayat 21 sampai 24 yang demikian. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepada-Mu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah Anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain Anak. Dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikian firman Tuhan yang akan kita hayati dalam embun pagi hari ini. Berbahagia setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Kebahagiaan bagi orang yang berserah. Demikian tema

sabun pagi hari ini. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kehidupan sahabat Petra akhir-akhir ini? Di tengah beban hidup yang semakin berat, orang Jawa mengatakan harga barang bukan sekedar naik, tapi ganti rego. Harganya berganti karena kenaikan yang cukup signifikan. Belum lagi di pertengahan tahun seperti saat ini, ada banyak yang berjuang untuk kenaikan kelas dan mencari sekolah, yang tentunya membutuhkan pemikiran yang serius dan juga membutuhkan dana yang cukup besar. Dan kalau kita mau mengakui, kadang-kadang kita terjebak dalam situasi-situasi ini, sehingga kita tidak bisa bersyukur dan tidak merasa bahagia. Padahal, jika kita mau berhenti sejenak dan merenung, ada banyak peristiwa dalam hidup yang bisa membuat kita bahagia. Bisa tidur nyenyak, makan cukup, bernafas lega, sehat, aman, nyaman, berhasil naik kelas, berhasil lulus sekolah, ada pekerjaan, keluarga, teman, pelayanan, dan yang lainnya. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia. Dan bacaan kita kali ini, dengan jelas kita melihat bahwa Tuhan Yesus menyatakan kalau ia merasa bahagia. Jarang kita temui narasi dalam kitab suci yang menuliskan bahwa Tuhan Yesus mengekspresikan kebahagiaannya. Tuhan Yesus menyatakan ia berbahagia setelah peristiwa kembalinya 70 murid yang diutusnya. Mereka kembali dengan bahagia karena berhasil melaksanakan pengutusan itu. Dan tidak hanya itu, Tuhan Yesus juga berbahagia karena Allah berkenan memberitakan tentang kerajaan Allah kepada semua orang, terkhusus bagi kaum yang terpinggirkan, orang-orang kecil atau kaum marginal di tengah masyarakat Yahudi pada waktu itu. Tuhan Yesus bersyukur kepada Bapa yang telah memberikan hikmat tentang kerajaan Allah bukan kepada orang yang bijaksana dan pandai, tetapi dinyatakan kepada orang-orang kecil. Hal ini memberi pemahaman kepada kita bahwa kasih karunia dan pengetahuan tentang damai sejahtera Allah tidak bergantung pada kepandaian, tetapi bergantung pada kemurnian hati orang yang dengan rendah hati dan berserah. Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa semua diserahkan kepadanya oleh Sang Bapa. Jika ada yang mau mengenal Bapa, bisa dilakukan melalui Sang Putra. Pemahaman ini memberikan pengertian dan penyemangat bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan Yesus. Karena hanya dalam Dialah jalan menuju damai sejahtera dan pertemuan yang sejati dengan Allah Bapa, tidak ada jalan yang lain. Kebahagiaan yang Tuhan Yesus rasakan ini tidak ingin ia rasakan sendirian. Sehingga Tuhan Yesus mengajak para murid untuk berbahagia karena bisa merasakan secara langsung kehadiran Mesias dan suasana kerajaan Allah
yang diwujudkan melalui pelayanan Tuhan Yesus. Mereka bisa melihat dan mendengar sendiri bagaimana Tuhan Yesus sebagai Mesias menyatakan dan melaksanakan penyelamatan Allah. Mereka mengalami sendiri hidup bersama dengan Anak Allah yang kedatangannya telah dinubuatkan oleh para nabi jauh sebelum mereka. Banyak orang yang menanti-nantikan kedatangannya, tetapi tidak bertemu dengannya. Demikian yang dinyatakan menurut kesaksian dari Lukas. Para nabi dan para raja ingin melihat dan mendengar, tetapi mereka tidak dapat mendengar dan melihat. Berbahagialah para murid yang diberi kesempatan untuk melihat dan mendengar karya Allah. Sahabat Petra yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, melalui embun pagi hari ini, kita diajak kembali untuk berserah penuh kepada pemeliharaan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan Yesus, membangun relasi baik dan dekat dengannya. Mendengar, membaca, merasakan dan melakukan ajaran Tuhan Yesus di tengah kehidupan sehari-hari kita. Maka kebahagiaan akan kita rasakan dalam hidup kita. Bahagia bukan berarti hidup kita baik-baik saja tanpa ada pergumulan. Bahagia bukan berarti hidup kita mulus tanpa rasa takut, kecewa, marah, dan sedih. Tetapi bahagia adalah walaupun kita sedang dalam pergumulan, takut, sedih, berduka, kecewa, marah, tetapi kita tahu ada Tuhan yang beserta dengan kita, sehingga kita dikuatkan. Seperti halnya Tuhan Yesus yang membekali dan menuntun para murid untuk diutus, Ia pun menuntun dan memberkati kita untuk menjalani hidup kita dengan berbagai dinamikanya. Yang perlu kita lakukan adalah berserah penuh dan menyerahkan hidup kita seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jadi sahabat Petra, kita patut bersyukur dan berbahagia karena kita telah diselamatkan olehnya. Berbahagialah kita yang diberi keselamatan oleh Allah, dituntun, disertai, dan diberkati oleh Allah. Ini adalah kebahagiaan orang yang berserah kepadanya. Amin. Demikian sahabat Petra embun pagi hari ini. Mari supaya kita semakin menghayati firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah Tuhan yang tercurah atas hidup kami. Kami bersyukur atas firman-Mu dalam embun pagi hari ini yang mengingatkan kembali bagaimana kami harus bersyukur, berbahagia dan berserah kepada-Mu. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami berbahagia atas setiap kondisi yang sedang kami alami saat ini. Kami bersyukur atas suka duka kehidupan yang boleh kami rasakan. Bukan karena kami hebat dan kuat, tetapi karena kami tidak sendirian. Tuhan menuntun, menyertai dan memberkati hidup kami. Ini adalah kebahagiaan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memberikan pengertian kepada kami, supaya kami tetap dapat merasakan syukur dan bahagia di tengah pergumulan hidup kami. Karena Tuhan
ada membersamai kami. Begitu pula kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dimampukan untuk menjalani hari ini dengan bahagia dan penuh syukur. Siapapun yang kami temui, apapun yang kami rasakan, kiranya tidak menghilangkan rasa syukur dari hati kami. Mampukan kami untuk terus belajar menjadi anak-anak-Mu yang setia. Berkati kami dengan berkat keselamatan, kesehatan, ketenangan, dan damai sejahtera. Kami mau menyerahkan hidup kami terkhusus hari ini seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra embun pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Hesti Murwasari dari GKJ Rewulu. Mari kita jadikan firman Tuhan hari ini sebagai penyemangat kita untuk berbahagia dan bersyukur sepanjang hari. Saya Pendeta Hesti Murwasari mohon pamit. Selamat beraktivitas. Jaga kesehatan jiwa dan raga, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Engkau layak disembah. Segala yang bernafas, segala makhluk di bumi dan di sorga, kan sujud menyembahmu.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: kemerdekaan dalam Kristus. Yesus mampu membebaskan Anda dari belenggu-belenggu dosa. Firman Tuhan dari Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan 20.
1: Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Makanan untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah anggota Kristus? Jadi, akan kuambilkah anggota Kristus dan menjadikannya anggota tubuh pelacur? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab telah dikatakan, keduanya akan menjadi satu daging. Namun, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia? Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar tubuhnya. Namun, orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Atau, tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, Paulus menyatakan bahwa kemerdekaan dalam Kristus adalah tanggung jawab yang serius. Kita memang bisa makan apa saja yang kita inginkan, menggunakan waktu sesuka kita dan mengejar aktivitas-aktivitas yang kita nikmati. Namun, sebagai orang percaya, kita menyatu secara tak terpisahkan dengan gereja Kristus. Ini berarti ketika kita mati, kita akan dibangkitkan untuk hidup bersama Dia selamanya. Dan sebelum saat itu tiba, ketika kita masih hidup di dunia, tubuh dan jiwa kita dipersatukan dengan Kristus. 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Singkatnya, diri kita bukanlah milik kita sendiri. Sebagai penghuni sementara di tubuh ini, kita punya tanggung jawab untuk menemukan apa yang baik dan yang tidak baik untuk hidup kita. Perhatikan perbedaan yang disampaikan Paulus antara kemerdekaan dan penyerahan diri yang sia-sia. Anugerah dan pengampunan Tuhan menutupi dosa-dosa kita. Tetapi hal itu tidak memberi kita izin untuk terlibat dalam perilaku berbahaya. Sebagai pengikut Yesus, kita harus memberi diri untuk mengejar kehidupan yang saleh. Orang Kristen adalah bejana tanah liat yang diciptakan Tuhan untuk mengenapi tujuannya dan membawa kemuliaan baginya. 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Saudara pendengar, kemerdekaan sejati berarti hidup tanpa belenggu dosa dan perilaku destruktif. Yesus Kristus telah membebaskan Anda dari belenggu-belenggu ini. Oleh karena itu, jangan biarkan tubuh Anda diperbudak kebiasaan-kebiasaan buruk. Sebaliknya, muliakanlah Tuhan dengan seluruh diri Anda, hati, pikiran, jiwa, dan tubuh Anda.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra. Streaming Radio.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

tahu di tengah begitu banyaknya musibah, begitu banyaknya tragedi yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami Indonesia ini. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang memegang kendali atas segala-galanya. That you are Lord of heaven and you are Lord of the earth. Bahwa Engkau bukan cuma sekedar Tuhan di surga, tetapi Engkau Tuhan di dunia, Tuhan bagi Indonesia. Malam ini Tuhan, izinkan kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Engkau. Izinkan kami untuk memuji dan menyembah Engkau dengan segenap hati kami, a heart that is only for you, Jesus, because we are captivated by you.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Petra, streaming radio.

Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM.

kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya. Adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
1: Lebih dari emas dan perak. Kisah para Rasul 3 ayat 1-11. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam siaran Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Minggu ini, kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari Kisah para Rasul 3 ayat 1-11 dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Pandanglah kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Namun Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu." Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Ia melompat berdiri dan mulai berjalan. Lalu ia masuk bersama mereka ke dalam Bait Allah sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Semua orang melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Dan mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah. Di gerbang Indah Bait Allah, mereka pun takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, di depan gerbang Indah, seorang pengemis lumpuh duduk menanti belas kasih. Ia tidak berharap besar, hanya koin dari pejalan kaki yang berlalu-lalu ke Bait Allah. Tetapi hari itu berbeda. Dua rasul, Petrus dan Yohanes, datang tidak membawa uang, tetapi membawa kuasa nama Yesus. Dalam satu pernyataan yang mengguncang, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu." Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Kehidupan si pengemis pun diubah total. Peristiwa ini lebih dari sekedar mukjizat fisik. Ini adalah gambaran menyentuh dari kondisi kita semua lumpuh secara rohani sejak lahir, tak berdaya, dan bergantung pada belas kasihan ilahi. Mukjizat penyembuhan itu membuka hati dan perhatian orang banyak, menjadi lahan siap panen untuk benih firman dalam khotbah Petrus. Mukjizat adalah pintu, firmanlah yang mengubah hidup. Sahabat Alkitab, Petrus dan Yohanes bukan hanya saksi mata kebangkitan Yesus, tetapi juga mereka adalah pembawa kasih karunia dan kuasanya. Perhatikan bagaimana mereka menatap si lumpuh dan mengajaknya menatap balik. Di tengah ketidakberdayaan, mereka membangkitkan harapan. Tidak dengan hanya janji duniawi, tetapi dengan kuasa surgawi. Mereka tahu yang dibutuhkan bukan sekedar uang, tetapi pemulihan menyeluruh tubuh jiwa dan semangat. Ini panggilan kita juga untuk hadir, menatap sesama, membangkitkan harapan, dan membawa mereka kepada Kristus. Di tengah dunia yang sering memberikan janji kosong dan kepalsuan, kita dipanggil memberi apa yang sungguh menyembuhkan, pengharapan dalam Yesus. Sahabat Alkitab yang terkasih, tokoh Kristen masa kini yang mencerminkan kebenaran ini adalah Nick Vujicic. Lahir tanpa tangan dan kaki, Nick menghadapi tantangan yang tak terbayangkan. Di masa mudanya, ia bergumul dengan keputusasaan, merasa lumpuh secara fisik dan emosional. Tetapi ketika ia bertemu Yesus secara pribadi, segalanya berubah. Nick tidak pernah menerima mukjizat kesembuhan fisik seperti si lumpuh di Kisah Para Rasul, tetapi ia menerima kuasa yang sama, kuasa untuk berjalan dalam iman, untuk melayani, menginspirasi, dan membawa banyak orang kepada Kristus. Ia berkata, "Tuhan tidak perlu mengubah keadaan fisikku untuk menggenapi rencananya." Hari ini, Nick adalah pembicara motivasi yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Ia membawa pesan bahwa harapan sejati bukan datang dari keadaan fisik, kekayaan, atau prestasi, tetapi dari hubungan yang hidup dengan Yesus. Kita mungkin tidak punya banyak emas dan perak, tetapi kita memiliki pengharapan, kasih, dan doa. Jangan remehkan nilai sebuah pelukan, kata penguatan, atau kesediaan mendengarkan. Dalam Kristus, hal-hal kecil bisa menjadi sarana penyembuhan besar. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan perikop ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya Petrus dan Yohanes tidak sedang dalam pelayanan khusus. Mereka hendak pergi berdoa. Namun di tengah rutinitas itu, mereka peka terhadap Roh Kudus dan taat melakukan kehendaknya. Mari kita juga peka pada kehadiran ilahi dalam keseharian kita, karena bisa jadi mukjizat terjadi di saat paling biasa dalam hidup kita. Lihatlah bagaimana Petrus memegang tangan si lumpuh. Kita pun dipanggil untuk membantu orang lain berdiri, berjalan, bahkan melompat memuji Tuhan. Kita bukan sumber kesembuhan, tetapi kita bisa jadi salurannya. Mengulurkan tangan kepada yang terjatuh, secara fisik maupun rohani, adalah tindakan iman yang bisa kita lakukan. Setelah disembuhkan, si lumpuh tidak hanya berjalan, ia melompat dan memuji Allah. Orang banyak melihat, tertegun, dan membuka hati untuk mendengar firman Tuhan. Demikian pula, setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kita adalah kesempatan untuk bersaksi, bukan sekedar disyukuri dalam diam. Mukjizat di gerbang indah menjadi pengingat bahwa kuasa Kristus tidak hanya terbatas pada zaman dahulu. Dia masih berkarya, memulihkan, dan mengubah hidup pada hari ini. Kita mungkin tidak selalu mengalami mukjizat fisik, tetapi mukjizat iman, pengharapan, dan kasih terhadap setiap kali seseorang percaya kepada nama Yesus. Sahabat Alkitab, jangan pernah berkecil hati. Jangan memandang remeh apa saja yang kita punya. Kristus bisa melakukan banyak hal dan banyak peristiwa untuk menyatakan kemuliaannya. Ia bisa memakai kita, bahkan dalam keterbatasan, untuk menjadi jawaban doa bagi sesama. Seperti Petrus berkata, "Apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu." Mari kita pun berkata dalam hidup dengan keberanian yang sama. Amin.
0: Untuk menyemarakan siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia, kami adakan kuis dengan pertanyaan sebagai berikut. Sebutkan minimal 5 wilayah, asal orang-orang yang mendengar para murid berbicara dalam bahasa mereka, yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13. Sekali lagi, kami ulangi pertanyaannya. Sebutkan minimal 5 wilayah, asal orang-orang yang mendengar para murid berbicara dalam bahasa mereka, yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13. Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400, atau dapat juga melalui email kami yang beralamat gema@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 31 Juli 2025. Kami akan mengundi jawaban dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan bingkisan menarik dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini, maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia,

0: untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.
1: Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Demak Ijo. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Terkasih, agar ibadah boleh berjalan dengan hikmat, kami mohon untuk sementara waktu untuk menonaktifkan HP-nya terlebih dahulu. Bapak Ibu, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat, kami undang bangkit berdiri dengan penuh sukacita dan hati yang penuh syukur. Marilah